Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Cadangan tambah kerusi parlimen di Sabah diteliti. Fahamah tubuh jawatan kuasa khas hadapi risiko El Nino. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
2: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan bahujung minggu.
3: Lebih relax, lebih padu.
2: Salah kenapa?
4: Ya, sana kita pun bersamamu. Terima kasih kekal berhibur dan berinformasi bersama kami untuk hujung minggu ini di sana kita pun bersamamu. Dan kalau pukul 8 pagi tadi kita telah pun dengarkan bersama berita Sabah FM dan kembali bersama kami di sana kita pun bersamamu untuk jam yang seterusnya ini. Kami hujung minggu akan menghiburkan anda menerusi bahujung minggu ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria. Salam-salam hujung minggu anda kepada kami di Facebook Sana Kena FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Okey. Selamat bekerja kita ucapkan kepada kawan-kawan pendengar yang baru saja memulakan tugasan untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan begitu juga untuk kawan-kawan yang dengar Sana Kena FM yang mungkin baru saja memulakan perniagaan bermula pukul 8 pagi tadi. Selamat berniaga kita ucapkan. Semoga perniagaan kali ini laris manis, insyaAllah ya. Dan kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu diucapkan. Semoga sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Dan anda lupa juga untuk kawan-kawan yang dengar Sana Kena FM sekarang ini yang berada di rumah, yang tengah bercuti, yang tengah beristirahat. Kita harapkan cuti yang diberikan kepada anda dapat dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan jangan lupa juga untuk anda luangkan 10 minit bersama-sama dengan anggota keluarga anda untuk mencari dan juga memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ujung-ujung minggu ni kalau tiada aktiviti, bolehlah luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit ya bersama-sama dengan anggota keluarga untuk bersama-sama membersihkan persekitaran rumah anda agar bebas daripada nyamuk Aedes. Okey, di sana kita FM untuk pagi ini banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda dan banyak lagi lagu-lagu hiburan hujung minggu akan kami siarkan untuk hari ini. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan berinformasi bersama kami terbaik di sana kita FM bersamamu bahujung minggu.
5: Bahujung minggu Sabtu dan Ahad

menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Rakan FM bersamamu. Ya, berhujung minggu Sarangin FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar dan kekal berinformasi bersama kami. Hujung minggu ini menerusi siaran 27 September 2026 ya. Dan ingin saya kongsikan bersama dengan anda ini mengenai kempen Derma Darah Bergerak hari ini oleh Jabatan Perubatan Transfusi HDOK Sandakan ya. Dan untuk hari ini, hari Ahad, di mana bermula pukul 8.30 pagi. Okey, telah pun bermula pukul 8.30 pagi tadi. Kempen Derma Darah diadakan di Sejati Walk Batu 7 Sandakan ya. Bermula 8.30 pagi sampai pukul 2 petang. Okey, dan yang seterusnya. Dan kempen Derma Darah juga berlangsung ketika ini di SK Karamunting Sandakan, di Dewan SK Karamunting Sandakan, yang telah pun bermula pukul 8 pagi tadi sampai ke pukul 2 petang ini. Jadi kepada anda masyarakat Sandakan yang ingin menderma darah, okay, anda dialu-alukan untuk membantu mereka yang memerlukan, di mana setitis darah demi kemanusiaan, derma darah menyelamatkan nyawa ya. Kempen Derma Darah Bergerak yang dianjurkan oleh Jabatan Perubatan Transfusi HDOK Sandakan. Okey, sekarang ini berada di Sejati Walk Batu 7 Sandakan sampai 2 petang, dan juga berada di SK Karamunting, di Dewan SK Karamunting Sandakan juga sehingga ke pukul 2 petang ini. Okey, jangan lupa untuk bersama-sama kita menyokong kempen Derma Darah dan juga jalankan tanggungjawab sosial anda. Okey, ada 5 maklumat semasa akan dibawakan selepas ini, dan jangan lupa juga hantarkan salam-salam hujung minggu anda. Okey, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarangan FM Bersamamu. Okey, terus berhibur bersama kami bahujung minggu Sarangan FM Bersamamu.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bahujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody. Bahujung
1: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sarangan FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to her.
4: Get it.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: MK untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Tekan lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger Sis Sandakan FM bersamamu. RRS.

0: jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagan FM bersamamu. Wah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Click. Lebih maklumat dan hiburan. Wah, hujung minggu. Sanagan FM bersamamu.
1: Ya, berhujung minggu Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook

0: Sarikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami. Sarikan FM bersamamu. Bahujung Minggu. Bahujung Minggu, Sabtu dan Ahad.
1: Korang boleh pergi. Baby, aku ada tight.
2: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in
0: love with you. Baby, calm down. Sarikan FM bersamamu.

0: Saat kita terfikir, berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Madani.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bah Hujung Minggu.
4: Lebih relax, lebih padu.
3: Sana kenapa?

0: like?
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Bah, lucu minggu. Sabtu dan Ahad. When we pull up, you
3: know it's a shutdown. Korang boleh pergi... Baby, aku ada type.
2: Dengan pagi hingga satu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
4: Ya, bahagiannya Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar dan kekal berinformasi bersama kami. Mesti siaran Sanakan FM hujung minggu ini 27 September 2026 ya. Dan berada kita di jam yang ketiga ini. Ada masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jazz. Bukan alang-alang ditemani rakan teknikal bersama dengan Saziri Ibin dan juga rakan Sugas Encik Azhar Yusof. Dan kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ya. Baik, ada maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda, di mana Unit Psikologi Counseling Klinik Kesihatan Telupit akan melaksanakan program sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri dan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Pejabat Kesihatan Kawasan Beluran untuk tahun ini ya. Akan berlangsung program ini esok hari Isnin 28 September 2026 di Dewan SMK Telupit bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari, dan program ini menyasarkan 120 pelajar bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental, kesejahteraan psikologi dan juga kepentingan mendapatkan bantuan dan juga sokongan apabila berdepan tekanan emosi. Dan terus diadakan juga antara pengisiannya ada ceramah kesedaran penyalahgunaan dada oleh ADK Sandakan yang akan memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan dada serta langkah-langkah pencegahan. Dan pada masa yang sama juga, program terus melibatkan skuad anti dada daerah Telupit melalui program pemantapan skuad junior anti dada SMK Telupit selain pendaftaran ahli baru skuad anti dada daerah Telupit ya. Dan inisiatif ini adalah platform untuk memperkukuh peranan golongan pelajar dan juga belia sebagai rakan sebaya dan juga ejen pencegahan dada dalam usaha mewujudkan persekitaran sekolah dan juga komuniti yang lebih sehat dan juga bebas daripada penyalahgunaan dada ya. Dan program ini dianjurkan oleh Unit Psikologi Counseling Klinik Kesihatan Telupit dengan kerjasama panel Klinik Kesihatan Telupit, ADK Sandakan, Skuad Anti Dada Daerah Telupit dan juga SMK Telupit ya. Kesihatan mental dipelihara, generasi muda diperkasa, dadah dicegah. Okey, sekali lagi, program ini akan berlangsung esok 28 September 2026 hari Isnin di Dewan SMK Telupit bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, ada lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur bersama kami menerusi Bahujung Minggu Sanakan FM bersamamu.
1: Bahujung Minggu. Bersamamu.

0: RTM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
0: Geng, seperti yang kita tahu, setiap alatan elektrik ada mengeluarkan haba. Jadi, apabila kita tidak menggunakan komputer, pencas telefon, pemanas air, sila tutup suis atau peralatan elektrik yang kita tidak gunakan, okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersama.

0: ENG. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Pak Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, bahawa hujung minggu Sanakan FM bersamamu. 27 September 2026. Untuk anda yang sedang memandu waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Dan terima kasih memilih Sanakan FM ya. Sebagai teman perjalanan anda untuk hari ini. Baik, untuk hari ini di sekitar daerah Sandakan. Okey, di mana hari ini 27 September 2026 masih berlangsung lagi, iaitu program NIC untuk pembetulan nama dan juga MyCard pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Ini merupakan program yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan ya. Di mana tujuan utama program diadakan untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah dan juga ini adalah sentiasa tepat, lengkap dan juga teratur. Dan juga memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka ataupun transaksi rasmi lain pada masa hadapan ya. Jadi untuk anda, jangan lupa datang ke Dewan Masyarakat Sandakan sampai ke pukul 5 petang ini. Okey, di mana Jabatan Tanda dan Ukur masih lagi mengadakan, masih lagi menjalankan program NIC untuk pembetulan nama dan juga kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Dan menariknya, program ini adalah diberikan kepada anda secara percuma ya. Jadi anda semua digalakkan hadir ke program NIC, terutama sekali untuk anda yang buat urusan bersama-sama dengan Jabatan Tanah dan Ukur. Ini mengenai program NIC, iaitu Program National Identification Correction NIC, untuk pembetulan nama dan juga kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan yang berlangsung hari ini, hari terakhir, hari kedua sampai ke pukul 5 petang. Okey, kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu dan beribar lagi bersama-sama kami menerusi Bahujung Minggu.
2: Bahujung Minggu. Selamat pagi hingga satu tengah hari. Sanakan FM bersamamu.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bah, musim minggu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baru Jumil Bro. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
2: Ya, bahu hujung minggu Sarikan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada, kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz dan boleh dengar juga ya siaran Sarikan FM untuk anda yang berada di luar kawasan Sarakan. Boleh dengar Sarikan FM menerusi aplikasi RTM Click dan juga menerusi portal Radio RTM. Cari kami Sarikan FM bersamamu. Anda boleh dengar di mana pun anda berada dengan audio yang lebih jelas. Baik, ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana pelari pecut kebangsaan Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya membawa Malaysia kembali melangkah ke pentas akhir bagi acara 200 meter lelaki selepas menanti selama 44 tahun. Di mana kejayaan ini tercipta menerusi aksi cemerlang beliau dalam pusingan separuh akhir saringan pertama acara 200 meter di Nagoya City, di mana pencapaian melangkah ke final ini menamatkan kemarau panjang negara sejak kali terakhir Malaysia beraksi di pentas akhir bagi acara 200 meter ya. Dan ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa yang membanggakan arena olahraga negara, dan sama-sama kita teruskan memberikan sokongan kepada wakil Malaysia, atlet Malaysia di pentas akhir ini ya. Dan untuk makluman juga, di mana acara final 200 meter lelaki Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadualkan berlangsung hari ini 27 September jam 6.35 petang waktu Malaysia. Okey, dan ingin saya kongsikan juga bersama dengan anda di mana sementara itu kontingen Malaysia kini berada di kedudukan yang ke-11. Okey, dengan pungutan 4 pingat emas, 1 pingat perak dan juga 7 gangsa. Okey, jadi sama-sama kita berikan sokongan dan juga kita doakan agar kejayaan akan terus dilakarkan oleh atlet-atlet negara kita menerusi Sukan Asia di Aichi Nagoya untuk tahun ini 2026. Okey, ada 5 maklumat semasa kini dibawakan untuk anda dan terus kekal bersama kami Sarakan FM bersamamu.
0: Bah, hujung minggu.

0: FM bersama Mo.
1: Sarangan FM bersama Mu. Terima kasih anda yang terus dengan Sarangan FM di mana pun anda berada. Baik, sekejap lagi 10 pagi hingga 12 tengah hari kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa, beribu dengan seleksi lagu-lagu hiburan tak berhenti istimewa ujung minggu 2 jam kami bawakan kepada anda ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami menerusi bahu ujung minggu dan nantikan juga saya akan bersama dengan anda bermula pukul 12 tengah hari nanti akan bersama menerusi segmen yang seterusnya iaitu segmen Namasi Bollywood. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood tak berhenti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari nanti ya. Jadi jom berhibur bersama-sama kami menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa selepas ini.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sarangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Music. Lebih Music berbanding biasa. Zone Music.

0: Banding Biasa. Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Santan FM 019-589-5858. Santan FM bersama.
1: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Sound Music.
0: Easy Music berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Click. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: yang terbaik. Music just feels so good. Sandar KFM, tetap bersamamu.
1: Sandar bersama hanya Sandar KFM.

kamu sekarang di WhatsApp Sandang Kedai FM 019-589-5858. Sandang Kedai FM.

0: audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

Jadi kamu menyukai sesuatu.

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, kebahagiaan pada hati kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita berpagi-pagi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat doa kita yang selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, tahukah kelebihan orang yang mendirikan salat subuh berjamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya? Diriwayatkan daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan salat subuh, niscaya dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian membuat Allah menuntut daripada kalian walaupun sedikit daripada lingkungan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala menuntutnya daripada penjagaan Allah dengan sesuatu, pasti dia tidak dapat lari daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mukanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Orang yang solat subuh wahwa fi zimmatillah, yaitu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, marilah kita sama-sama menjaga solat fardu 5 waktu. Bermula daripada waktu subuh. Jangan sampai kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, bagi sebahagian orang berat untuk mereka bangun subuh, berat untuk mereka mendirikan solat fardu 5 waktu. Tetapi ketahuilah, berat lagi kita nak menjawab pertanyaan di akhirat kelak nanti. Marilah kita sama-sama, terutamanya sebagai ibu bapa, mengubah diri kita dan keluarga kita sehingga tiada satu orang pun dalam rumah kita yang berani meninggalkan solat fardu 5 waktu. Semoga keluarga kita mendapat perlindungan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: sekarang sedang mendengar Sandakan FM bersamamu bersama. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: dengarkan Namaste Bollywood setiap Ahad jam 12.30 tengah hari di Senaga FM bersama. Alright, calon bete. Namaste Bollywood.
1: Ya, Sanikan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sanikan FM di mana pun anda berada. Dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sampai kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
0: Namaste Bollywood, Sarikan FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Awak terus capan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu. Anda sedang mendengar
1: Serangan FM bersamamu.
2: Bah, lucu minggu. Sabtu

0: Sarakan FM bersamamu. Ya, bau hujung minggu Sarakan FM bersamamu. Terima kasih masih dengar Sarakan FM. Di mana pun anda berada, masih bersama-sama kami dan kami sangat-sangat menghargainya. Baik, hujung minggu ini anda masih lagi bersama saya, Asita Sulaiman, DJ Azbukian Alang-Alang. Dan juga rakan teknikal bersama dengan saya, Zirik Ibin, dan rakan tugas Encik Azhar Yusof. Dan kami akan terus bersama-sama dengan anda sampai satu tengah hari ini, ya. Okey, ingin saya kongsikan bersama dengan anda ini mengenai maklumat palsu. Okey, di mana Kementerian Kewangan Malaysia menafikan maklumat yang tular yang mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada esok 28 September 2026, ya. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai dan juga menyebarkan maklumat ini dan juga sentiasa merujuk saluran rasmi Kementerian Kewangan bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan juga terkini. Di mana untuk maklumat SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah pun disalurkan secara sekali beri ataupun one off kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard, ya, telah pun bermula 9 Februari yang lalu. Okey, jadi ini berita palsu. Di mana SARA RM100 yang mula disalurkan esok ke 28 September 2026 adalah maklumat palsu, ya. Jadi jangan boleh terpedaya, apapun semak dulu sebelum disebar. Dan maklumat ini ada kami kongsikan juga di Facebook Sanaikan FM bersamamu. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk anda ikuti kami di semua platform media sosial rasmi Sanaikan FM bersamamu. Cari kami di Facebook, cari kami di Instagram, cari kami di aplikasi X, dan juga cari kami di TikTok dengan kata cari Sanaikan FM bersamamu. Kerana banyak maklumat-maklumat semasa dan juga segala aktiviti Sanaikan FM kami kongsikan di sana. Okey, itu sekian bersama kami Sanaikan FM bersamamu bahujung minggu.
1: Namaste Bollywood, Sanaikan FM. Namaste Bollywood.

0: Namaste Bollywood, Sanakan FM. Lagu-lagu Bollywood tanpa henti. Koi milik gaya. Namaste Bollywood. Koi milik gaya. Sanakan FM. Namaste Bollywood. Lebih relax di hujung minggu. Hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody.

0: okay?
1: We about to ride out.
0: That's why you know what that means.
2: Sakit FM bersama.
1: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
1: Yes.
3: Ya, bahu jumpa ke sana dengan November bersamamu hari ini, hari Ahad 27 September 2026 ya. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita menuju siaran sana dengan FM untuk ke 7 jam yang pertama di sana dengan FM ya. Dan apa yang saya harapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan juga memberi manfaat untuk anda pendengar setia sana dengan FM di manapun anda berada ya. Okey, nantikan sekejap lagi satu tengah hari kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari. Okey, dan selepas itu menerusi santai hujung minggu, anda akan ditemani oleh rakan segas yang seterusnya bersama dengan Abam Syaf. Apa pun, terima kasih untuk rakan teknikal yang bertugas, Azri Ibin dan juga Saimin Burhan. Ada rakan segas Cik Azhar Yusof. Dan jangan lupa untuk anda terus berhibur bersama kami di Sanakan FM bersamamu sampai 7 malam ini. Baik, selepas ini ada lagi koleksi lagu Bollywood yang seterusnya akan kami pendengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Namaste Bollywood.
2: Namaste Bollywood.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Wow, wow.

0: Domingo. Happy holiday weekend, everybody. Party. Santai hoy Domingo. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hoy Domingo.
1: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
1: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes. Yes, assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, santai di posisi. Okey, geng. Terima kasih Tok T Senangan FM yang telah pun menceriakan bahu hujung minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Selama 6 jam kita bersama menerusi segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tak kerasaan geng, kita sudah berada di penghujung bulan September, bulan 9 September. Oh yeah. Pastinya ada banyak program yang dijalankan untuk hujung bulan ini. Nanti Syaf akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Okey, kamu orang macam biasa geng, boleh terus dengarkan Senangan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Okey, yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Terus dengarkan Serangan FM bersamamu, santai hujung minggu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda Kalian Fair bersama mu.
2: Terima kasih yang luar jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berfoto sahaja.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, yeah. Ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan hantar saja ke talent water sarikan yang famous 9585858.
7: Well, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan guru.

Sarangan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Alhamdulillah geng, keadaan cuaca pun dalam keadaan yang baik, sejak kan cerah sejak ni hari. Mudah-mudahan kita harapkan juga cuaca yang baik ini akan berterusan hingga ke malam nanti. Maklumlah pada sebelah petang mungkin sudah ada yang buat perancangan mau pergi jogging, buat aktiviti riada bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Jadi kalau kita tengok di sini, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada sebelah petang disandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Jadi kalau kamu mahu tahu lebih lanjut lagi keadaan cuaca yang terkini, yang paling senang kamu muat turun sejak aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Okey, jangan lupa saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 secara eksklusif di saluran

Yes, hello Skin Environment bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Adakah yang baru makan? Nah, pelan-pelan kau makan lah. Selamat menjamu selera. Ingat, sama-sama kita amalkan pemakanan yang sihat. Okey? Baiklah, ada satu berita terkini yang Syaf ingin kongsikan. Nah, di mana seorang lelaki warga Thailand ditahan. Okey? Dipercayai selepas memasuki Malaysia melalui laluan tidak sah dengan membawa 3 liter air ketum di Pengkalan Haram Azizah Tumpat di Kota Baru semalam. Ditahan kira-kira pukul 4.10 minit petang selepas dikesan menaiki perahu dari arah Thailand menghampiri tebing sungai. Juga memiliki border pass Thailand dan pemeriksaan lanjut terhadap tubuh dan beg silang dilakukan. Seterusnya pemeriksaan menemui 2 bungkusan cecair disyaki air ketum serta sebotol ubat batuk 80 ml dan kes diserahkan kepada BSJN dan BSJIPD Pasir Mas dan disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 5-2 Akta Imigresen 1959 Palang 63. Jadi itu yang kita dapat kongsikan berita terkini. Kalau kamu mau dapatkan berita sepenuhnya dan juga lebih banyak berita-berita menarik, berita-berita terkini, boleh terus layari laman sesawang Berita RTM dan juga media sosial rasmi Berita RTM. Layan terus santai hujung minggu Senangkan FM bersamamu.

0: Yeza, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Sekarang kan sedang berlangsungnya Sukan Asia ke-20. Dan untuk pungutan pingat Sukan Asia setakat hari ini pukul 10 pagi tadi yang telah pun dikemaskini, di mana China masih lagi berada di tangga yang pertama dengan pungutan 109 emas, 41 perak dan 29 gangsa, diikuti Jepun di tangga yang kedua dengan pungutan pingat 31 emas, 50 perak dan 49 gangsa. Manakala Korea Selatan berada di tangga yang ketiga dengan pungutan pingat 16 pingat emas, 22 perak dan 36 gangsa. Untuk Malaysia setakat ini berada di tangga yang ke-10 dengan pungutan pingat 4 pingat emas, perak 1 dan 8 pingat gangsa. Jadi pastinya ada beberapa lagi aksi yang kita dapat saksikan pada hari ini, dan sama-sama kita bagi sokongan yang padu buat kontingen negara kita yang beraksi pada Sukan Asia ke-20 supaya dapat membawa pulang lebih banyak pingat lagi selepas ini dan memperbaiki kedudukan dari masa ke semasa. Okey, cayo-cayo semua. Baiklah, kita akan jumpa nanti di jam yang ketiga. Kita mau dengarkan dulu Gemarok 2 hingga 3 petang, dan selepas itu Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Kita juga ada rancangan Silang Budaya Radio RTM untuk petang ini. Okey, steady kamu orang semua, santai di posisi. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock Sanakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kurasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kamar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersama.

kombinasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock.

kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Wow, santai.

Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Semoga terhibur semua dengan lagu-lagu rock yang kami telah sajikan menerusi Gemar Rock sebentar tadi. Dan Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti menerusi Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 27 September 2026, bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita ada rancangan Silang Budaya Radio RTM. Dan untuk panduan kita bersama, sebentar lagi 3.12 minit petang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, menjaga lidah, menjaga hati. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu apa yang kita cakap bukan sekadar perkataan. Ia boleh memberi kesan kepada diri sendiri dan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, yang maksudnya, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah sesiapa di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu tidak. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bila lidah kita berkata baik, hati kita lebih tenang. Hubungan dengan orang akan lebih harmoni dan kita pasti akan terhindar dari dosa seperti mengumpat, memfitnah, atau menyakiti perasaan orang lain. Kalau kita tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak mencontohi akhlak ini. Contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan tutur kata tegas tetapi adil, menegur dengan hikmah tanpa menyakiti orang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menekankan supaya kata-kata kita itu penuh rahmat dan kebaikan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan seharian, menjaga lidah boleh dimulai dengan hal-hal kecil seperti menahan diri daripada berkata kasar atau mengumpat. Begitu juga mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan menenangkan orang lain. Bila kita berjaya menjaga lidah, pasti hati kita akan menjadi lebih bersih, tenang, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga dapat melindungi hubungan kita dengan keluarga, rakan, dan juga masyarakat. Sebaliknya, lidah yang tidak terkawal pasti boleh merosakkan hati, menimbulkan permusuhan, dan mendatangkan dosa. Akhirnya, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama berusaha menjaga lidah, supaya hati kita pun terjaga. Ingat, setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan hati kita. Dan setiap kata baik membawa keberkatan dan rahmat, bukan sahaja untuk diri kita, tetapi juga orang di sekeliling kita. Semoga Allah memudahkan kita menahan lidah, membersihkan hati, dan menjadikan setiap kata kita rahmat kepada orang lain. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Dan sekarang kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Untuk siaran Senagan FM pada hari ini, kita akan membincangkan satu lagi topik, iaitu irama baharu muzik tradisi bertemu EDM. Nah, dan pastinya ada banyak perkongsian menarik untuk topik kita pada hari ini. Apapun kepada semua, selain kamu orang mendengarkan kami menerusi siaran Senagan FM di frekuensi 90.1. Sekarang juga kami bersiaran secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Kamu boleh dengarkan dan juga menerusi siaran langsung di Facebook dan TikTok Senagan FM. Okey, dan pastinya topik kita pada hari ini irama baharu muzik tradisi bertemu EDM. Yang menariknya untuk kita cerita dan melihat bagaimana muzik warisan boleh diberi nafas baharu melalui gabungan dengan electronic dance music atau kita sebut sebagai EDM. Dan dalam dunia muzik yang semakin berkembang ini, muzik tradisional tidak semestinya perlu kekal dalam bentuk asalnya sahaja. Sebaliknya, unsur tradisi boleh diolah dengan teknologi dan bunyi moden tanpa menghilangkan identiti serta nilai budayanya. Sekejap lagi kita akan kongsikan yang sepenuhnya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan bersama kami di Senagan FM bersamamu Silang Budaya.

0: RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Silang Budaya Radio RTM bersama dengan Abang Syaf di sini. Seperti yang kita war-warkan tadi, kita akan membincangkan berkenaan dengan topik irama baharu, muzik tradisi bertemu EDM. Okey, geng. Apa itu EDM? Mungkin ada yang tak tahu lagi kan. EDM ini atau Electronic Dance Music ialah muzik yang banyak menggunakan teknologi elektronik seperti synthesizer, drum machine, lepas tu digital effect, sampling dan beat elektronik, di mana muzik ini biasanya mempunyai rentak yang konsisten, bass yang kuat dan susunan bunyi yang sesuai untuk persembahan pentas, festival ataupun klub. Okey, apabila elemen EDM digabungkan dengan muzik tradisional, terhasil satu bentuk muzik yang mempunyai dua identiti. Bunyi moden yang lebih segar tetapi masih membawa warna budaya tempatan. Kalau kita tengok pada hari ini, muzik tradisional yang dulu masih lagi kita dengar sampai sekarang. Tetapi apa yang menariknya juga yang kita dapat lihat pada hari ini, muzik-muzik tradisional telah pun diberikan nafas baharu tanpa mengubah identiti asal muzik tradisional tersebut. Kan? Nah, itu yang menarik dia. Dan bagaimana pula muzik tradisi boleh digabungkan dengan EDM? Okey, gabungan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Contohnya, melodi atau bunyi daripada alat muzik tradisional boleh dijadikan sampel atau dimasukkan ke dalam susunan muzik elektronik. Dan antara unsur yang boleh digunakan seperti gong, okay, bunyi gong dijadikan bunyi percussion atau drop dalam EDM. Lepas tu bunyi kulintangan yang boleh dijadikan melodi utama atau loop elektronik, yang mana biasa buat lagu tu dia faham lah apa yang Chef kongsi ini, okay? Lepas tu contoh yang seterusnya, sape. Petikan tradisional boleh digabungkan dengan electronic ambience. Lepas tu macam bunyi seruling, kan? Seruling tradisional boleh dijadikan melodi yang dimainkan di atas electronic beat. Bunyi gendang pula boleh dipadankan dengan kick drum dan bass modern. Dan seterusnya, vokal atau lagu tradisional boleh diberi susunan semula menggunakan remix, sampling atau kesan vokal modern. Dan contoh yang dekat dengan masyarakat kita di Sabah ni, bagi masyarakat Sabah terdapat banyak khazanah muzik tradisional yang berpotensi untuk diterokai dalam genre modern. Sebagai contohnya macam kulintangan. Okey, bunyi kulintangan ni mempunyai karakter yang unik dan mudah dikenali. Bayangkan melodi kulintangan dimainkan pada bahagian awal lagu. Kemudian masuk perlahan-lahan bunyi elektronik, beat dan bass sebelum menghasilkan drop EDM. Dan hasilnya mungkin kedengaran seperti ada bunyi kulintangan, gendang tradisional, beat elektronik, bass dan seterusnya EDM drop. Okey, ini bukan sekadar menjadikan muzik tradisional lebih moden, tetapi boleh memperkenalkan bunyi tersebut kepada pendengar yang mungkin tidak pernah mendengar muzik kulintangan sebelum ini. Kalau kamu perasan, lagu-lagu Sabah sekarang ni, lagu-lagu lama ada yang dibuat remix dengan versi baharu dengan gabungan EDM, menjadikan lagu itu lagi segar mengikut peredaran masa. Jadi selepas ini juga nanti Syaf akan putarkan juga antara lagu yang ada elemen sebegini. Tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika, kita mau berhibur dulu dan kita akan kembali berkongsi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, irama baharu muzik tradisional bertemu EDM. Selepas ini bersama kami di Senangkan FM, bersamamu menerusi rancangan Silang Budaya.

Yes, Zasilam Budaya Radio RTM bersama dengan Abang Syaf di sini. Kita masih lagi bercerita berkenaan dengan topik kita hari ini, irama baharu, muzik tradisi bertemu EDM. Okay, juga seperti yang kita tahu, muzik tradisi sekarang ini kan ada macam-macam genre yang telah pun dibawakan oleh pemuzik-pemuzik yang bergiat aktif di negeri Sabah ini terutamanya. Dan seperti yang kita kongsikan tadi, berkenaan dengan gabungan gong dengan EDM, kan. Dan seterusnya juga kita mau kongsikan di sini bagaimana pula contohnya macam bunyi sape. Bunyi sape yang merupakan contoh yang sangat menarik kerana bunyi petikannya mempunyai karakter yang tersendiri. Okey, bayangkan satu lagu bermula dengan petikan sape secara solo, kemudian ditambah dengan bunyi alam seperti angin dan bunyi macam bunyi-bunyi hutan tu kan. Lepas tu masukkan electronic beat secara perlahan sebelum berkembang menjadi music EDM. Dan gabungan ini boleh menghasilkan suasana gabungan tradisional, etnik, modern dan futuristik. Ini juga menunjukkan bahawa muzik tradisional boleh menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan muzik yang bukan sahaja sesuai untuk masyarakat tempatan tetapi berpotensi menarik perhatian pendengar luar. Yalah, kalau kita di Sabah ni kan, selain daripada muzik tradisional yang semakin dikenali oleh negara luar, dengan adanya gabungan muzik EDM ini menjadikan ianya lebih modern dan lebih menarik minat oleh golongan muda terutamanya. Bukan saja di negara kita, malah di negara luar. Dan adakah muzik tradisional akan hilang identiti jika terus diberikan nafas baharu? Okey, ini antara persoalan paling penting apabila kita membincangkan muzik tradisi dan EDM ini. Penggunaan teknologi moden tidak semestinya bermaksud kita meninggalkan tradisi. Yang penting ialah bagaimana unsur tradisional itu digunakan dan dihormati. Sebagai contoh, kalau melodi kulintangan digunakan dalam sebuah lagu EDM, pencipta muzik boleh menjelaskan bahawa dari mana asal melodi tersebut. Lepas tu alat muzik apa yang digunakan, komuniti yang mengamalkan muzik tersebut, lepas tu seperti fungsi muzik itu dalam masyarakat, kita boleh terangkan juga dan serta konteks budaya di sebalik bunyi tersebut. Dan dengan cara ini, muzik moden bukan sahaja menjadi hiburan tetapi turut menjadi medium memperkenalkan budaya. Macam mana pula kalau generasi muda dan muzik tradisional ini, ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu juga kan? Okey, antara cabaran terbesar muzik tradisional ialah bagaimana untuk mendekatkannya dengan generasi muda. Seperti yang kita tahu, ramai anak muda lebih biasa dengan media sosial seperti Facebook, TikTok, lepas tu mendengarkan lagu-lagu dan juga menyaksikan klip video di YouTube, mendengarkan lagu-lagu remix dan muzik elektronik. Jadi, apabila muzik tradisional dibawa masuk ke dalam ruang tersebut, sebenarnya ia berpotensi menjadi lebih dekat dengan kehidupan mereka. Sebagai contoh, sebuah lagu tradisional boleh diberikan susunan EDM selama 3 hingga 4 minit. Bahagian hook pula boleh menggunakan melodi tradisional yang mudah diingati. Okey, kemudian lagu tersebut digunakan untuk video TikTok. Ini banyak sudah kita dapat lihat di TikTok. Ada lagu macam helikopter tu kan, apa, helikopter turun di padang tu kan. Dia sebenarnya ada gabungan EDM di situ. Itu yang sebenarnya menarik.

minat kita untuk mengenali muzik tersebut. Lepas tu, contohnya macam persembahan sekolah juga. Persembahan sekolah kalau kita tengok di zaman moden ini, kebanyakannya menggunakan muzik tradisional yang digabungkan dengan EDM. Lepas tu, seperti di festival kebudayaan, pertandingan muzik, kandungan video di YouTube, dan seterusnya persembahan pentas dan acara komuniti. Sebagai contoh, kita di Sabah ini, kita kongsi di Sandakan lah. Kalau kita tengok di Sandakan ni kan, kita memainkan juga muzik-muzik tradisional, tetapi dalam masa yang sama mempersembahkan muzik tradisional dengan gabungan EDM. Supaya apa? Supaya dapat menarik minat lagi golongan muda dan seterusnya pelancong-pelancong luar yang datang ke Sandakan dan seterusnya di negeri Sabah. Dari situ kita nampak yang menariknya, anak muda bukan saja mendengar muzik tersebut, tetapi mungkin mula bertanya, bunyi alat muzik apa tu kan? Kadang biasalah, macam kita sendiri pun, kalau kita ada dengar sebuah lagu yang diputarkan contohnya di radio, ada mungkin elemen muzik yang kita baru dengar, dan mungkin di situ kita akan bertanya, apa muzik yang diorang bawakan? Dan dari situ sebenarnya proses mengenali budaya boleh bermula. Nah, contoh konsep lagu pula, bayangkan sebuah lagu bertajuk Irama Borneo sebagai contoh, okay? Lagu dimulakan dengan bunyi alam dan petikan alat muzik tradisional, kemudian kedengaran kulintangan secara perlahan. Di awal lagu tersebut, muzik yang bermula dengan bunyi alam, seterusnya dengan gabungan kulintangan. Lepas tu masuk 20 saat yang seterusnya, lagu tersebut dimasukkan dengan bunyi gendang dan elektronik percussion. Maksudnya di situ ada gabungan, dan seterusnya bunyi bass dan synthesizer yang boleh kita mula tingkatkan dia punya bunyi di situ, dan seterusnya EDM drop, iaitu kulintangan dan gong menjadi elemen utama bersama beat elektronik. Jadi dengan konsep sebegini, pendengar masih dapat mengenali unsur tradisional walaupun keseluruhan persembahan mempunyai bunyi moden. Itu yang sebenarnya kita tekankan dalam topik kita pada hari ini, irama baharu muzik tradisi bertemu EDM. Okey, dan selepas ini kita masuk sedikit berkenaan dengan muzik tradisi sebagai identiti, EDM sebagai bahasa baharu, dan seterusnya kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Teruskan bersama kami, lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: Tesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Tesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silang Budaya Radio RTM masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, geng, kita bercerita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Music tradisi bertemu EDM. Okey, irama baharu itu yang kita dapat lihatlah. Perubahan demi perubahan yang dibawakan oleh pemuzik-pemuzik kita. Khususnya yang berada di Sabah ini. Okey, kita ada banyak sudah kongsi tadi berkenaan dengan gabungan music tradisional yang mana kita boleh gabungkan dengan EDM dan menjadikan sesebuah lagu itu menjadi lebih segar dan boleh menarik minat golongan muda khususnya, dan pastinya juga pelancong-pelancong luar yang melancong datang ke Sandakan dan seterusnya di negeri Sabah. Baik, music tradisi sebagai identiti, EDM sebagai bahasa baru. Perkara paling paling menarik tentang gabungan ini ialah muzik tradisional membawa identiti, manakala EDM menjadi medium baharu untuk menyampaikannya. Okey, kita ni tidak semestinya perlu memilih antara muzik tradisional atau muzik moden. Sebaliknya, tradisi memberi kita akar, teknologi memberi kita ruang untuk berkembang. Jadi muzik tradisional boleh terus hidup apabila ia diberi peluang untuk berkembang mengikut zaman selagi nilai, konteks dan identiti asalnya tidak dilupakan. Maksudnya di sini, kalau kita bawakan satu muzik moden yang masih lagi mengekalkan tradisi, sebenarnya kita bukan mau lupakan yang versi asal dia. Tidak. Sebaliknya, kita ingin menjadikannya satu versi yang baharu yang boleh didengar dengan lebih fresh, yang boleh menarik minat lebih ramai lagi pendengar-pendengar di luar sana. Okay? Dan sebagai kesimpulan, irama baharu muzik tradisi bertemu EDM bukan sekadar mengenai mencampurkan gong dengan beat elektronik atau kulintangan dengan bass. Sebenarnya ia membuka perbincangan yang lebih besar tentang bagaimana warisan budaya boleh terus relevan dalam kehidupan masyarakat moden. Daripada Sabah, kita boleh melihat potensi kulintangan, gong, sompoton dan sape sebagai sumber inspirasi kepada muzik moden. Dan dengan kreativiti pemuzik dan juga generasi muda, bunyi-bunyi tersebut boleh dibawa ke pentas baharu tanpa perlu memadamkan akar budayanya. Itu yang kita dapat dengar sekarang ni. Kalau kita dengarkan satu lagu, kita dengar beat dia, ui, memang best. Sekalinya kita tengok, ini lagu orang Sabah lah. Itu maksudnya ada gabungan di situ dari muzik tradisional yang dibawakan dan seterusnya dengan EDM. Jadi akhirnya mungkin inilah salah satu cara sebenarnya untuk kita memastikan muzik tradisional bukan sekadar muzik orang dulu-dulu, tetapi menjadi muzik yang masih boleh didengar, diterokai dan dibanggakan oleh generasi hari ini dan generasi akan datang. Itulah dia kita dapat kongsikan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, irama baharu muzik tradisi bertemu EDM. Dan lagu penutup yang kita akan dengarkan selepas ini juga ada elemen muzik tradisi yang digabungkan dengan EDM. Siapa yang pernah dengar lagu dendangan Fauzia Gauss sebelum ini? Mesti pernah dengar kan lagu Adai-Adai kan, Si Dayang Indung. Sebenarnya lagu yang kita akan dengarkan ini adalah gabungan muzik tradisi dan juga EDM. Dan apa yang lebih menariknya dengan lagu yang diberi nafas baharu ini, lagu ini juga ada nyanyian rap daripada artis-artis Sabah ini sendiri. Jadi jom kita tutup silang budaya kita pada hari ini bersama dengan Fauzia Gambus, Yang Ji, Daniel, Koil dan Wu Guan dengan lagu Si Dayang Indung. Okey, terima kasih bersama kami untuk silang budaya hari ini. Layan terus Senagan FM bersamamu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Rakan TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Santai FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat petang semua. Santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, demikianlah tadi rancangan Silang Budaya Radio RTM yang kita bawakan menerusi siaran Sarakan FM. Dan juga terima kasih yang bersama-sama kami menerusi live di Facebook dan TikTok Sarakan FM sebentar tadi. Dan untuk makluman juga, rancangan Silang Budaya Radio RTM ini kami bawakan setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 4 petang. Dan juga rancangan ini sebenarnya rancangan yang disiarkan secara langsung di semua 34 stesen radio RTM secara serentak dengan pelbagai topik-topik yang menarik. Okey, jadi yang mana terlepas untuk minggu ini, jangan risau, kamu boleh ikuti kami lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, kita terus berhibur lagi dan ada info Syaf akan kongsikan selepas ini. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sarakan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20

Yes, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syab. Selamat petang semua. Ha, tengah buat apa tu, geng? Sambil-sambil minum petang, sambil-sambil dengar Senaikan FM, sambil-sambil tengok drama Korea. Macam-macam yang kita buatkan hujung minggu ni. Bah, sama-sama kita juga amalkan gaya hidup yang sihat, okey? Janganlah mentang-mentang cuti kita makan tidur saja. Nah, jangan gitu, geng. Nanti naik berat badan, susah kita mau diet. Baik, orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Kamu tahukah di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sama-sama kita sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Okey, hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Baik, kejap lagi kita ada berita Sabah FM. Nanti kita jumpa di jam yang seterusnya. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro menerusi santai kenangan sehingga pukul 7 malam nanti. Terus bersama kami Senaikan FM, bersamamu.

0: kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Sekarang kita bersama menerusi Santai Kenangan. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam nanti. Tapi sebelum kita berhibur, satu berita Syaf kongsikan di mana seorang lelaki tempatan berusia 64 tahun yang disyaki terlibat dalam satu kejadian mendatangkan kecederaan menggunakan senjata di kampung Kelansatan, Kuala Penyu.

selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan Senangan FM menerusi FM 90.1 dan juga yang stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Ada yang mendengarkan kami di dalam kenderaan, ada yang mendengarkan di rumah, di tempat kerja maupun di premis-premis perniagaan. Terima kasih kerana menjadikan siaran Senangan FM sebagai teman ceria kamu di hujung minggu ini. Dan selamat bertugas kepada yang bekerja hujung minggu ni. Janganlah sedih-sedih. Kita geng hari ini, okey? Syafakan ke kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Kalau kamu ada lagu-lagu permintaan, lagu-lagu retro, kita ada pilihan bersama petang ni. Jadi kamu boleh hantarkan permintaan lagu kamu. Macam mana cara dia? Senang saja. Kamu typekan nama artis dan tajuk lagu, terus hantarkan ke WhatsApp kami 019-589-5858. Dan Syaf akan putarkan lagu-lagu retro pilihan kamu, okey? Steady kamu orang semua. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Santai kenangan. Senangkan FM bersama.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas mendapat pengesahan doktor dan penyeliaan pegawai peperiksaan. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, hello, sekarang Fire-mu bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, sebelum kita sambung berhibur, ini Syaf yakin ramai yang bercuti kan hujung minggu ni. Jadi Syaf mau ajak semua, mari kita sama-sama luangkan 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dalam dan luar rumah kita. Kalau di dalam rumah, kita boleh kasih bersih talam peti sejuk, kolah air, pam tandas, bekas jambangan bunga kalau ada, pelapik rak pinggan. Itu rajin juga kasih bersih ya. Lepas tu kalau di luar rumah kita, kalau kamu ada nampak macam tayar terpakai ataupun tong cat yang memang kamu tak guna sudah, kamu buanglah di tong sampah kan. Lepas tu kalau ada bekas plastik, bekas makan polistrin, segeralah buang di tempat yang sepatutnya. Bilang orang kalau kita kasih bersih rumah ni bukanlah semata-mata untuk elakkan pembiakan nyamuk Aedes, sekaligus kita punya suasana rasa macam selesa lah juga kan. Bukan orang lain yang tinggal di situ, kita juga sendiri bersama dengan keluarga yang tercinta. Jadi sekali lagi, mari kita amalkan 10 minit setiap minggu untuk cari tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada dengue. Jom kita terus tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi pilihan bersama petang ni. Teruskan bersama kami, Santai Kenangan Senangkan FM bersama.

Reza Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu semua. Okey geng, semalam juga siapa ada tengok Bintang Kecil 2026. Ha, kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat adik Kristina. Ha, tahniah adik Kristina yang mewakili Sabah atas kejayaan yang cukup membanggakan apabila berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan kemuncak Bintang Kecil 2026. Dengan bakat persembahan yang memukau dan usaha gigih, adik Kristina sungguh luar biasa. Di mana kejayaan ini bukan sahaja menjadi kebanggaan buat seluruh warga Sabah, malah memberi inspirasi kepada ramai bintang muda yang lain. Syaf yakin kalau di Sabah ni kan, kalau kau cakap menyanyi sejak orang dewasa geng, budak-budak sekarang pun, adik-adik kecil kalau menyanyi, woi, mengalahkan orang dewasa. Nah, itulah bilang orang kan, kalau Sabah ni memang pengeluar bakat. Nah, bukan saja menyanyi, menari pun dia, buat magic pun dia, macam-macam lagi. Nah, jadi sekali lagi tahniah kepada adik Kristina yang mewakili Sabah atas kejayaan yang cukup membanggakan. Okey, meraih tempat ketiga dalam pertandingan kemuncak Bintang Kecil 2026. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Santai Kenangan, Senangan FM bersamamu.

0: hamil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM.

Baik, sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang terakhir Santai Hujung Minggu edisi hari ini. Dan pastinya lagu-lagu retro kita akan bawakan sehingga pukul 7 malam nanti. Dan untuk panduan kita bersama sebentar lagi 6.3 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan teruskan bersama kami Sanakan FM bersama

0: حديث أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Haji, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan John Corey Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Fajr ayat 1 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: والفجر وليالي العشر
2: demi fajar, demi malam yang sepuluh.
1: والشفعي والوتر
2: demi yang genap dan yang ganjil.
1: والليل إذا يسر
2: demi malam apabila berlalu.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
2: demikianlah sumpah bagi orang berakal.

0: yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri-negeri lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
0: Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وفرعون ذي الأوتاد.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.

0: azab.
1: Kerana itu Tuhanmu menimpakan peluan azab kepada mereka.
0: Inna rabbaka labil mirsad.
1: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
0: Fa'a

0: kiraman.
1: Maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa

0: رزقا فيقول ربي أهانن.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku.

0: dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin.
1: Wa taquluna tusa aklan lamma,
0: sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram.
1: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma,
0: dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan.

0: akhra.
1: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu.
0: Sadaqah.

Selamat berhujung minggu kembali bersama dengan Abang Syaf untuk jam yang terakhir Santai Kenangan untuk hari ini. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.12 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kepada yang tengah memandu sekarang ini, mungkin baru balik kerja ataupun baru balik dari luar, semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Baik, ada satu perkongsian kata. Geng, stres ni bukan duduk dalam kepala kita sejak. Kalau kamu perasan, badan yang akan bersuara dulu. Tengkuk kita rasa tegang, bahu sakit, kepala berat, perut tidak selesa. Ini boleh jadi somatic symptom. Apa maksudnya ni? Ini tanda kita perlukan rehat. Bukan badan saja, tapi hati dan fikiran kita. Jadi hujung minggu ini, mari sama-sama kita luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Kita tenangkan minda kita. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

kepada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi

0: emosinya sendiri. Pesona ini daripada saya, Bella Shah, dan Sonakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

Pantai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Mungkin ada juga di kalangan kawan-kawan kita yang sedang bersiap sekarang ni. Maklumlah ada yang kerja shift malam. Selamat menjalankan tugas pada malam nanti. Dan ada juga mungkin yang baru balik kerja. Selamat bersirehat. Jangan lupa bersihkan diri dulu. Lepas tu barulah luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Okey geng, Syaf yakin ada ramai pernah terjadi macam gini. Bila kita tengah baring, kita main telefon kita, tiba-tiba kelopak mata kanan kita bergerak-gerak sendiri. Orang cakap selalu ada orang rindu kan. Kununnya lah, kalau kiri pula nanti mau menangis sini. Aiyah, macam-macam. Sebenarnya mata kanan atau kiri bergerak-gerak bukan petanda ada orang rindu, bukan juga petanda sesuatu bakal berlaku. Dalam perubatan, keadaan ini biasa dipanggil eyelid myokimia. Kalau ia muncul waktu malam, cuba pikir balik hari kita. Hari ini kita tidur cukup ke enggak? Kopi berapa cawan kita minum? Screen time kita berapa jam? Main telefon selalu kan? Lepas tu stres kerja kita macam mana? Mata kita sudah penat ke belum? Sebab antara pencetus paling biasa ialah kurang tidur, keletihan, stres, kafein berlebihan, mata kering dan terlalu lama melihat skrin. Kebanyakannya harmless dan akan berhenti sendiri. Jadi malam ini kalau mata kamu mula bergerak-gerak, kamu rasa kan? Tak perlu kamu cek WhatsApp pun, mau tengok siapa yang mungkin tengah rindu kamu. Nada tu, nada. Kamu lupakan dulu tu, besok-besok pun boleh. Kamu simpan telefon pintar kamu, tutup mata, lepas tu pergi tidur. Mungkin bukan orang yang rindukan kamu, tapi badan kamu yang rindukan kamu untuk berehat. Okey, jom berhibur lagi bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Zah, Salakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Selama 6 jam kita bersama. Macam kejap je masa berlalu kan. Apapun, esok bermulanya hari baharu, minggu baharu, dan pastinya mungkin ada lagi pelbagai cabaran yang bakal kita hadapi dalam kehidupan seharian kita, begitu juga dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan sebaik yang mungkin, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, kawan-kawan semua, jangan lupa ikuti kami di laman sosial, di Facebook, Instagram dan TikTok. Kau boleh cari kami dengan kata carian Salakan FM bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Dan macam biasa, kamu boleh dengarkan Salakan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam menerusi FM 90.1 dan juga secara pensiluman langsung di RTM Klik. Awal tidur semua. Besok hari Senin, jangan lupa ujung minggu sudah habis. Okay, selamat beristirahat. Terima kasih penolong jurutera Saimin Burhan. Terima kasih rakan setugas Encik Azhar Yusof yang bersama dengan Syaf untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Sanakan FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami. Sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baguslah.
1: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razif dan Sabah

0: tidak dapat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sampai FM Bagus, terima kasih yang terus bersama kami dan 76 minit malam. Selamat malam untuk anda semua dan terima kasih juga yang terus mendengarkan kami dan pastinya untuk malam ini bersama dengan Nodi sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Baiklah, sampai pandu rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti dan akan kita ikuti berita 7.30 minit malam.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan dengan Sabah FM. Baguslah.

0: masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
1: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Kick dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bus Bar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengah wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Sekedar sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Maka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Okay, sampai FM bagus buat. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 8.10 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam juga buat kawan-kawan kita di sini. Kita ada si Mahfuz di Lokapen Ranau. Dia bilang ucapan ditujukan kepada kawan-kawan pawong di kawasan Marakau, Libang, Kilimo. Dengan ucapannya, hati-hati kamu bawa penumpang itu. Dia bilang, nah, hati-hati untuk kamu semua yang tengah bawa kenderaan. Okay, dan terima kasih juga untuk si Azmin. Selamat bertugas Nodi. Dia bilang hadir dari Kota Kinabalu. Wow, boleh tahan semalam. Oh, terima kasih juga Azmin sebab hadir untuk sama-sama menyaksikan kelas musim yang ke-16 di JKKN. Azmin pun sana pagi macam semalam tu pun macam ada nangis-nangis terdengar itu lagu kan. Alright, apapun terima kasih juga untuk Maine Emma di sini sebab tugas Nodi. Bopot hujan ya, dia bilang lebat benar. Dia bilang tidur petang sampai malam ni masih lagi ranya-ranya. Dia bilang wow, okay, syoklah tidurkan hujan ranya-ranya, sejuk sajuk rasa. Lagi kita ada si Dindi Rao Aiso dari Kudat. Selamat malam kepada DJ bertugas. Apa kabar kamu? Dia bilang kabar baik. Ucapan selamat bertugas pada hari esok. Baik di mana juga berada, jagalah kesihatan di samping menjalankan tugas. Dia bilang, oh, untuk siapa itu? Untuk kawan-kawan kah? Okey. Untuk kawan-kawan apa itu semua kan? Sekali lah itu. Lagi kita ada si Norzita. Selamat malam, selamat berkontinu di selamat hujung minggu. Dia bilang mantaplah semalam anugerah juara kelas musim 16. Dia bilang Nodi dan dia juga Edith. Oh, terima kasih untuk Norzita. Hadir juga kan Norzita masa tu. Okey, apapun dia bilang, cuaca di Beaufort malam ni hujan. Tinggi Nodi, semoga lancar bersiaran. Norzita, pendengar setia Sabah FM bagus. Terima kasih untuk Norzita. Alright, tu lagi kamu hantarkan ucapan kamu. Nanti Nodi kasih baca. Dan selepas lagu daripada Wani Hasrita dan juga Gandingan bersama dengan Sofia Liana, lagu mereka yang berjuluk pedas, anda akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah untuk malam ini bertajuk Internet Selamat. Terus dengar Sabah FM bagus bah.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Kita kena prank tau viral ni. Lucu saya tengok. Saya mau kongsi lah dengan grup lain-lain ni. WhatsApp di grup.
3: Jangan dulu kau kongsi. Kau tengok dulu betul-betul tu gambar. Betul kah ataupun kena edit?
4: Ya Maria, kau cek dulu betul-betul. Nanti kalau itu hanya edit, kasihan dia nanti malu.
2: Tapi semua surang kongsi pun takkanlah ini pun kena edit.
3: Yalah sekarang ni kan Maria, kita ni mesti berhati-hati tau. Kadang-kadang perkongsian yang kita buat tu boleh jadi cyberbullying. Kan selalu kita dengar di radio tu, jangan kongsi. Dia bilang tidak pasti, jangan kongsi.
4: Betul itu. Sekarang ni apa yang kita nampak tidak boleh kita terima bulat-bulat. AI sekarang ni pun orang boleh buat kau bergambar sama macam Shah Rukh Khan.
3: Bergambar sama kamu macam Shah Rukh Khan kah, atau bergambar sama Shah Rukh Khan yang disiring tu, kau beli tukar-tukar siapa boyfriend kau hari ini, besok belain lagi.
4: Nah itu.
3: Kenapa begitu?
2: Okay. Betul juga kan, kalau kita tengok gambar, masalah juga kawan kita nih mau pakai seksi macam nih. Jahatnya orang buat macam tu.
3: Orang buat ni kan untuk konten dorang semata-mata aja ni. Mau kasih naik view di media sosial, mau cari ramai follower. Tapi ku tengoklah acara di anda, betul bini begini?
2: Ya bang.
4: Nah, kamu baca tu WhatsApp grup kampung tu. Mana sudah kawan kau tu?
3: Nah dia bilang sini, siapa yang post ni gambar? Kalau aku tidak padam gambar tu, aku akan buat laporan polis.
2: Nasib baik saya tidak show ni di tempat grup lain. Kalau tidak, memang saya pun kena ni. Bahaya juga internet kan sekarang.
3: Sebenarnya internet selamat tu bermula dari diri kita sendiri.
4: Hari tu, kamu ingat ke pasal orang yang buat cabaran dekat media sosial tu? Ramai yang viral dan aku pun hampir mencuba.
2: Itulah, cabaran begitu kan. Bahaya bah. Sebab hari tu, saya dah nampak. Saya tengok orang cedera sebab ikut tren ni. Betul-betul pelik. Kalau orang putih bilang weird.
3: Itulah sebab kita ni mesti bijak, pintar. Orang bilang kan, bukan semua perkara di internet ni boleh kita percaya atau kita ikut. Kadang-kadang tu cuma macam perangkap saja tu, semata-mata.
4: Internet ni boleh jadi kawan dan juga boleh juga jadi mungkin musuh. Jadi kitalah yang mesti bijak menggunakan.
3: Oi, kamu tengok ni, ada orang DM aku bilangnya, "Hai, saya kagum tengok gambar awak, boleh berkenalan tak?" Siapa juga ni? Boleh tak awak hantar gambar awak yang lain? Saya nak lukis potret awak. Pandai-pandai.
2: Cuba dulu kau tengok dia punya profil.
4: Wah, insomnia. Macam muka pelakon orang putih.
3: Apa dia fikir aku ni bodoh kah mau pecah cakap dia? Profil tu bah palsu. Cuba kamu tengok. Akaun pun macam baru je kena beberapa hari. Friend pun tiada. Kamu fikir?
4: Nana, betul pula tahu. Nanti dia edit yang gambar lucu lepas tu, Ugut mau sebar gambar dia minta duit lagi kan?
2: Dunia maya ni kan, tes misinya selamatkan. Kita mesti sentiasa berhati-hati bohong si maklumat pribadi. Jangan sikit-sikit terus kau mau post kasih orang yang kau tidak kenal.
3: Nah itulah bah, internet ni bukan tempat untuk kita kasih dedah segala-galanya. Sebelum kongsi kita mesti fikir dulu. Kalau mau kongsi pun kita cek dulu maklumat tu, boleh dipercayai ataupun tidak.
4: Sebab itulah semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Jangan kongsi maklumat pribadi macam nombor telefon, alamat ataupun gambar. Kita mesti mau fikir, semak, lindungi diri, gunakan internet dengan bijak.
2: Bantu kah, dunia maya sekarang kan semakin luas, tapi keselamatan diri kita nih tanggungjawab kita sendiri juga. Bukan mau sikit-sikit percaya apa saja yang kena nampak di Facebook apa. Terus kita mau percaya, mau bagi nombor phone begitu.
3: Betul tuh Maria. Hari itu kan aku ada terbaca yang negara kita nih bakal mewajibkan semua platform media sosial ada proses pengesahan identiti. Tujuannya supaya budak-budak yang baru berumur 13 tahun ke bawah itu tidak memiliki tiada pun akaun media sosial. sosial. Ha? Begitu baru ngah. Ha,
4: bagus tu, itu aku setuju. Dapat juga melindungi keselamatan apa keselamatan kanak-kanak di alam maya.
2: Ya. Budak-budak mana lagi dorang tahu tu kan, atau kalau kena dorang kena tipu, kena scam kan. Nanti kalau dorang kena tipu minta duit, dorang mau bagi duit terus. Nah, penjenayah ni di media sosial tahu.
3: Ya, itulah sebab tu ada yang dilaksanakan kempen internet selamat oleh siapa? MC-MC. Supaya dapat kasih didik pengguna termasuklah siapa ini budak-budak sekolah semua ni lah, supaya lebih paham dorang guna internet dengan bijak, apalagi beretika, selamat.
4: Nah, cuba kamu bayangkan kalau ada ugutan cyber. Jadi kalau budak-budak ni yang tidak cukup pengalaman, nanti mudah betul tertipu.
2: Betul. Tu hari kan sama anak boba, dia baru 10 tahun umur dia. Ada orang jahat pergi komen bilangkan kata pada cakap. Cumanya kamu, saya kawan baik kamu, dia bilang. Baik, coba dulu hantar gambar, dia bilang. Nasib juga lah saya kedapatan. Kalau tidak, memang sepi anak buah terus bagi.
3: Bahaya kan?
2: Kalau saya cek kan, itu akun palsu tau. Nasib baik juga tu anak buah saya belum lagi hantar.
3: Astaga, bahaya sekarang.
2: Bikin takut nih.
3: Memang bikin takut kalau anak-anak buah umur nih, memang tidak sepatutnya ada akun media sosial. Dorang nih kan mesti ada guide ataupun bimbingan dari ibu bapa.
2: Betul.
4: Ya, betul-betul. Internet ni okey bah, tapi bukanlah tempat kita mencari masalah. Tetapi di internet ni lah juga tempat kita belajar, tempat kita berkomunikasi.
2: Betul sekali. Kamu tahu kah, siapa yang buat kek pun dari internet tahu. Jadi saya belajar buat kek pun saya guna itu apa itu PJJ online.
3: Itu pula.
2: Apa kebaikan di internet sebenarnya?
4: Iyalah
3: kan, tapi apa kurangnya aku? Pandai buat bunga sebab belajar PJJ online di media sosial. Jadi hasilnya sekarang dapat aku tambah-tambah ikan. Begitu.
4: Kan? Jadi kesimpulannya, semua terpulang pada diri sendiri. Internet tempat kita belajar dan bukan tempat terpedaya.
2: So, kita gunakan internet dengan bijak. Keselamatan diri, tanggung jawab kita. Bilang tuh DJ radio tuh apa tuh? Tidak pasti?
3: Jangan gongsi!

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 8.47 minit malam. Okey, apa-apa selamat malam untuk kawan kita di sini. Rosie William Z yang berada di Nanam. Dia bilang selamat petugas Nodi. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Dia bilang terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di sampai FM bagus. Bah, okey. Alright, apapun terus kita ingin kongsikan lagi di sini. Dan pasnya ini adalah mengenai dengan Amar

juga berlaku di Kudat di Kota Merudu di Sandakan Kinabatangan. Nah, okey, apapun untuk anda semua yang berada di kawasan yang disebutkan sebentar tadi, hati-hati untuk anda semua, okey. Ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Baiklah. 9 malam nanti kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Pearl Jam, Last Kiss, lagu daripada Luqman Islam, Namun Engkau Tahu, dan juga lagu ini lagu daripada Masdo, Malam Pesta Rock and Roll.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Oh, dengar Sabah FM di telepon pintar. Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi, Johan Sukandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Bagus bah.

Kemelut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dengan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Back to back music tambah henti.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM. Bagus ba.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan keterlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa. Penyertaan Sabah bukan sekadar mengetengahkan kebudayaan, malah membuka peluang membina hubungan jangka panjang serta memperkuku pertukaran budaya dan pelancongan antara Sabah dan Andong. Sepanjang festival yang berlangsung selama 11 hari itu, Sabah mengetengahkan kepelbagaian warisan etnik menerusi persembahan kebudayaan, kraftangan tradisional dan pavilion Sabah. Promosi turut memberi tumpuan kepada tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan budaya. Dato' Jaffrey berharap penyertaan tersebut menjadi asas kepada hubungan lebih erat antara Sabah dan pasaran pelancongan Korea. Selain memperluas jaringan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pelancongan pada masa akan datang. Pembangunan infrastruktur pengangkutan di Sabah kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ketua Penerangan PKR Sabah Ahmad Farid Sainuri dalam satu kenyataan berkata, keadaan jalan raya di negeri ini masih memerlukan perhatian serius, termasuk memastikan projek lebuh raya Pen Borneo disiapkan lebih cepat bagi merapatkan jurang pembangunan antara Sabah dengan Semenanjung. Ahmad Farid berkata, belanjawan 2026 menyenaraikan lebuh raya Pen Borneo fasa Sabah fasa 1A dan fasa 1B bernilai RM15.9 bilion. Selain Sarawak Sabah Link Road fasa 1 dan 2 bernilai RM8.81 bilion serta lebuh raya Trans Borneo bernilai RM2.99 bilion. Projek berkenaan adalah sebahagian daripada pembangunan rangkaian strategik Borneo. Dalam sektor penerbangan pula, Ahmad Farid berkata hampir RM500 juta ringgit diluluskan bagi pembesaran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA, manakala RM120.9 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf lapangan terbang Tawau. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Datuk Kasim berucap pada majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Danny Wong Zee Ken bertajuk Murder Must Fall, The Kelabakan Masquerade 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majuma memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Musik. Sebuah rumah dua tingkat terbakar 90% di Taman Cempaka Terrace House KKIP Selatan, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 4.46 pagi. 14 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 23 km untuk operasi pemadaman. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran, dua pancutan sumber air dari jentera bomba. Operasi terkawal pada 5.36 pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 6.50 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Merani dan selamat malam.

kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan Sukan Asia, okay, yang mana Kem Squash Negara Cemerlang selepas Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari menghadiahkan 2 pingat emas buat Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya selepas masing-masing mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki dan wanita. Okay. Ng Ian Yeo mempertahankan emas lelaki tewaskan Abhay Singh 11-9, 11-5 dan 11-5 mencatat kemenangan kelima berturut-turut ke atasnya. Sementara itu, S. Siva Sangari mempertahankan emas wanita menewaskan Anahat Singh 11-4, 11-4, 11-7. Okey, yang mana kejayaan kedua-dua pemain mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik LA 28 ataupun 2028 dan menyumbang kepada sasaran 6 pingat emas Malaysia di Aichi Nagoya. Wow, tahniah untuk dua orang pemain squash negara iaitu Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari. Hebat mereka ni kan. Apapun, terus kita memberikan sokongan pastinya untuk atlet Malaysia dalam saingan Sukan Asia yang mana berlangsung di Jepun. Alright, baiklah, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. No Demokrasi kongsi lagi di sini. Ini cerita mengenai dengan Sukan Asia lagi. Dan pastinya ini cerita mengenai dengan badminton. Okey, yang mana penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali meraih pingat bergu wanita Sukan Asia ditamatkan Perli dan juga Tina selepas mengesahkan sekurang-kurangnya gangsa untuk Temasya Aichi Nagoya. Okey, yang mana bergu nombor 5 dunia ini memastikan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India. Dan kejadian tersebut menyaksikan Perli dan juga Tina menjadi bergu wanita pertama Malaysia yang menaiki podium Sukan Asia sejak Vivian Hu dan juga Wong Kin Wee membawa pulang gangsa pada edisi Incheon 2014. Dan pastinya mereka akan bertemu dengan bergu nombor satu dunia dari China, Liu Shengshu dan juga Tan Ning pada aksi separuh akhir pada hari esok. Okey, jadi kita mengharapkan agar mereka mampu dan dapat menumbangkan bergu nombor satu dunia dan seterusnya ke final untuk badminton bergu wanita Sukan Asia. Wow, tahniah. Okey, Dodi, muka sekongsi di sini. Pastinya juga mengenai dengan pungutan pingat emas. Okey, Malaysia sekarang ini memungut 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan 16 pingat dan Malaysia berada di kedudukan ke-10 dan pastinya terus berada di puncak negara China dengan 113 pingat emas, 44 perak, 33 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 190. Manakala Jepun tuan rumah di kedudukan kedua dengan 33 pingat emas, 54 pingat perak dan juga 55 pingat gangsa, jumlah keseluruhan 142. Okey, sekian info untuk anda semua mengenai dengan Sukan Asia. Baiklah, kejapnya lagi 11 malam kita akan dapat ikuti 11 utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. We'll be right back.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Senyuman dia blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu, dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal lain.
0: Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi sayanya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akhir kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni, mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan laman fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nong Taburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan 2 pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. 2 pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan 1 di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Rosbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Lagu daripada Mulan, lagunya bertajuk Jatuh Cinta Lagi. Memang kita pukul 11.24 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Okay? Dan anda pasti yang untuk R&R, Rolex Rehat untuk hari ini. Hari Minggu 27 September 2026 bersama dengan Undi. Dan di jam yang terakhir terus menceriakan malam anda. Dan Undi bagi kongsi di sini. Ini ada amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Dijangka berlaku di kawasan Telupit, Labuk, Sugut, Tongod. Juga berlaku di kawasan pedalaman di Pensiangan, di Sipitang, Tenom dan juga Suk. Juga berlaku di Tawau, di Kelabakan, di Pantai Barat, di Ranau. Okey, yang mana amaran ribu petir, angin kencang dan juga hujan lebat. Hati-hati untuk kamu semua. Dan apa yang tengah memandu malam ini dalam pemanduan, mungkin balik dari kerja, balik dari kampung ataupun dari mana-mana, silakan. Apapun, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, apapun, di jam yang terakhir kita ada lagu daripada Kumpulan Crystal, lagu mereka yang bertajuk Nurani, dan juga lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana, lagu mereka yang bertajuk Gurauan Berkasih. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada Kumpulan Skoin, Rindu Rindu Jadi Kenangan. Sabah FM, bagus banget.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlin.

3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Ya, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 11.50 minit malam. Tugas Anoni berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad, 27 September 2026. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM.

di sini. Dan ada juga lagu daripada Kuban The Times, Gadisku Dalam Koma. Jadi untuk anda semua, terima kasih atas musim kami. Kita jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua. Bye-bye.

0: Oh, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang kupuja. Adakah anda berasa tertekan?

tertidur atau rasa dunia semakin menghimpit, Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje,

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara

itulah boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika ada terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Macam mana setakat ni game buruh hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM Sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tersembur di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami.

Toxic daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihatlah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS. Salam dari Kuala Terengganu hadir. Kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan. Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su. Katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira Comel. Waalaikumsalam Princess Su. Mesti comel juga awak kan. Selamat pagi. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira. Moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati. GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum. GBH Batuwas hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Okay, teman saya sehingga 6 pagi. Okay? Kita juga ada Hazrul Biramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih sejuk sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik lebih baik. Mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, Sentiasa di Hati.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara,

Asyankah 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes, dan Ilmu Chen.

Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

0: tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal ke

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

12 terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara,

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani, salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa, masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Play.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3:05 saat lagi, dah masuk 3:10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kot waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir lah, dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur, tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Geng Buruh Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, oi, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janet Zai. Oi, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nas Mal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk, berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat, asalkan selamat. Kita juga ada Saljah PI. "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Muhaimin. "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12:30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12:06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya, from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zulbahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. Didi 2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yelah, tadi baru je pukul 12:30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okay, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

datang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata, Mira on the wall. Selalunya mirror on the wall kan. Ini dia kata mirror on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selam tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Nani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu, Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerilah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, Geng Wakaf Kampung Kangka Caah. Sentiasa mana-mana GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam. Kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker. Nak tidur lagi tu kan? Tak apa, kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM, okey? Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH. On terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira Adik Manis. Semoga terus lancar. Dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya, salam DJ Mira, geng Wakaf 14. Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jaz ni. Muhammad Al-Jaz ni dia, apa ni orang kata? Letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja, okay? Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzah, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Geng Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, Alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki.

Assalamualaikum. Geng Lori Ayam hadir. Bawa lori elok-elok, okey? Kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni? Syariman juga. Dan ramai lagi. Okey, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okey? Baik. Sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata

FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
4: Sabah FM. Bagus.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara, yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini, merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan. Jadi walaupun sedikit, tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara, menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia. Dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, warak walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: 1.1 MHz. Siaran kami boleh didengar di seluruh bahagian Sandakan yang meliputi daerah Sandakan, daerah Kinabatangan, daerah Tongod, daerah Labuk dan Sugot, termasuk sebahagian kawasan daerah Lahad Dato. Siaran kami juga boleh diikuti menerusi penerima langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafakkan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami, jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

Kin FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 611. Sana Kin FM.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam pertemuan untuk anda pastinya menerusi frekuensi mesra kami 90.1, teman setia anda.
1: Ya, pastinya kami mengharapkan anda terus setia bersama Sandakan FM ya, menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik.
0: Ya, pagi ini bersama dengan DJ Duo Didi dan Kak Nur. Kak Nur, apa khabar Kak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Kita mesti ceria
1: hari ini.
0: Powerpuff ya. Girl Kak Nur pagi ini. Dan okay, kita juga turut temukan juru terdapat tegas bersama Saziri Ebin. Balik Kak Nur sebentar lagi.
1: Kita akan ikuti info cuaca untuk hari ini ya. Dan 6.30 pagi berita ringkas Sabah FM.
0: Dan kita terus bawakan untuk anda seperti biasa 6.45 minit pagi nanti Lama Nurani.
1: Dan pastinya hari ini 28 September 2026,
0: bersama 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kita akan terus bawakan untuk anda utama 7 pagi dari Pusat Berita Artem Angkasa Puri. Itu untuk intisari rancangan jam yang pertama. Penting anda kena terus layan Sandakan FM
1: bersama
0: 90.1, teman setia anda.

0: cuaca. Info cuaca hari ini. Bersamamu.
1: Seperti biasa, 6:15 pagi. Kita nak bawakan untuk anda info cuaca. Kita mulakan bersama dengan Diarah Sanakan dulu kat Nor.
2: Ya,
1: di mana untuk sebelah pagi, petang dan juga malam ini diramalkan ribut petir di kebelakan dan juga di beberapa tempat. Ya. Dan kita beralih ke daerah Beluran dan juga di Telupit. Berkongsi ramalan cuaca yang sama untuk hari ini. Ribut petir di kebelakan tempat sebelah pagi dan petang. Malam, ribut petir di kebelakan tempat. Oh, sama semua hari ini. Ya. Dan untuk daerah Kinabatangan pula dan juga daerah Tongor, ada hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah malam dan juga petang nanti dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Baiklah, kita beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 12.14 tengah hari ketinggian air pada paras 61 cm, 5.43 petang ketinggian air di bawah paras 44 cm, sementara pada pukul 11.48 malam di mana ketinggian air pada paras 91 cm.
1: Itu dia info cuaca kita bawakan untuk anda pagi ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Dan ramalan jadual air pasang surut dibawakan dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Dan terus Salakan FM
2: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di sendakan.

0: terbaik menjayakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sangatan FM.
1: Evo 6 hingga 11 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sangatan FM di kenderaan anda yang telah memulakan perjalanan untuk pagi ini.
2: Dan jangan lupa untuk senyum ya, untuk diri sendiri sebenarnya ya, dan untuk kebaikan kesihatan kita.
1: Maklumlah, senyum tu air muda kan.
2: Senyuman itu adalah
1: sedekah.
2: Baiklah, dan pastinya kebahagiaan, kesejahteraan sentiasa bersama kita.
1: Amin.
2: Itu yang kita harapkan. Dan Nidi, kadang-kadang kalau kita terima WhatsApp kita terus membaca dengan penuh khusyuk, dan lepas tu kita, bestnya berita ini.
1: Bukan apa, percuma kan?
2: Iya, percuma.
1: Jadi cepat dah percaya kain dah di grup-grup semua tu kan. Jadi kita mau cerita ni, mungkin kamu ada terbaca satu bautan ataupun berita ini berkenaan dengan bantuan laptop percuma 2026.
2: Siapa yang nak mau ya, Din?
1: Siapa nak mau? Tetapi tunggu dulu. Di mana berita yang kamu baca tu, bantuan laptop percuma 2026 tu, pautan laptop tu adalah palsu.
2: Palsu. Jadi jangan terus mempercayai apa-apa juga berita tulah menerusi WhatsApp Sandakan FM ya. Bukan saja WhatsApp Sandakan FM, mungkin ada di antara yang menyamar ni.
1: Ya, skema banyak di kan terus sekarang.
2: Lepas tu dari Sandakan FM, padahal bukan.
1: Bukan ya. Jadi hati-hati, jangan menutup perdaya, tiada permohonan bantuan laptop seperti yang ditularkan tu ya. Jangan klik atau akses pautan yang mencurigakan.
2: Betul.
1: Jangan berikan maklumat pribadi atau maklumat kewangan anda, dan jangan kongsi mesej tersebut kepada orang lain. Jangan sebar lah ya.
2: Jadi jangan mudah terpedaya. Semak dahulu sebelum klik dan kongsi.
1: Ya, tidak pasti.
2: Jangan kongsi.
1: Yang dalam perjalanan ke sekolah, ke tempat kerja hari ini, antara anak-anak, bersama dengan pemandu, di sebelah anda, pasangan anda, penumpang anda, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Jangan lupa untuk pelukan kasih sayang ya.
1: Oh, bestnya.
2: Bersama pasangan,
1: semangat
2: anak-anak. Ya, betul. Itu aura positif sebenarnya.
1: Iya, kuasa pelukan itu sangat-sangat besar.
2: 10 saat sehari ya.
1: Nak peluk. Baik, jom kita teruskan hiburan. Dan sebentar lagi 6:30 pagi
2: kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Lain terus Sabah FM
2: bersamamu.

0: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasa tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: terbaik menjuriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sangatan FM.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sangatan FM pagi bersama Didi dan Kak Nur.
2: Dan jangan lupa untuk terus bahagia selalu ya. Itu yang kita harapkan di mana juga berada. Dan jangan lupa untuk sapa rakan-rakan kita sampai ke pejabat ya.
1: Masuk kerja tu ya. Baiklah, dan jangan lupa untuk malam ni pastinya seluruh rakyat Malaysia akan memberikan tumpuan ya berkenaan dengan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 yang mana perlawanan bersama negara jiran kan.
2: Ya betul. Indonesia berlawan ya, berlawan dengan negara kita Malaysia.
1: Ya.
2: Dijadualkan pada malam ini 8:18 minit malam.
1: Ya, eksklusif di saluran sukan Astro 806 dan juga MyTV 111 dan boleh stream kami menerusi penerima langsung di RTM Klik ya. Nanti kan saya sama-sama kita saksikan malam ini 8:18 minit malam Indonesia dan juga menentang Malaysia.
2: Dan sama-sama kita berdoa juga kemenangan berpihak kepada negara kita Malaysia. Teringat pula kan masa Piala Dunia tu.
1: Pagi kan no sebab tidur.
2: Macam mana lagunya tu?
1: Dai jom kita lain lagi lagu lepas itu terus kita bawa untuk anda lama Nurani lain terus Sarakan FM
2: bersama Bu.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, zikir dan amal kunci hati tenang. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini kadang penuh dengan tekanan. Kita sibuk dengan kerja, urusan keluarga, atau masalah seharian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita jalan mudah untuk menenangkan hati, yaitu mengingatinya dan melakukan amal soleh. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa orang yang mengingati Allah hatinya menjadi tenang. Maksudnya, bila kita luangkan masa untuk berzikir, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan lebih tenteram, hidup lebih teratur, dan pikiran akan lebih jelas. Bayangkan, hidup kita boleh jadi penuh keberkatan dan ketenangan hanya dengan mengingat Allah dan beramal. Kalau kita tengok contoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau yang banyak menghabiskan masa berzikir dan membaca Al-Quran, dan setiap nasihat yang diberikannya menyentuh hati orang lain dengan hikmah. Ini menunjukkan bahwa gabungan zikir dan amal bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membuat hati kita tenang dan hidup lebih bermakna. Dalam kehidupan seharian, kita juga boleh praktikkan dengan mudah. Bangun pagi dengan bacaan doa dan zikir ringkas, menolong jiran atau rakan walaupun sedikit, bercakap dengan baik, menasihati dengan hikmah, dan konsisten dalam solat serta ibadah lain. Lama-kelamaan, hati kita pasti akan terasa ringan, gelisah akan hilang, dan kita akan lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita coba hidupkan zikir dan amal setiap hari. Bukan sekadar rutin, tapi sebagai kunci hati tenang, sumber keberkatan, dan bekal untuk akhirat kelak. Semoga Allah memudahkan kita istiqamah, membersihkan hati, dan menjadikan setiap amal kita itu mendapat rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesempatan.

0: Sonic FM bersamamu.
1: Evo.
2: Setiap kali perasaan marah menyelubungi diri anda, tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

0: Ya.
1: Ada berapa emas tu?
0: Ada 6 pingat emas untuk Malaysia dan berada di kedudukan yang ke-12. Aha. Ya, syabas untuk kontinjen Malaysia menerusi sukan squash untuk lelaki perseorangan dan juga wanita perseorangan yang menyumbangkan lagi pingat emas untuk Malaysia.
1: Ya. Ya. Okey, go Malaysia ya.
0: Go Malaysia.
1: Tahniah Yen Yu. Dan juga tahniah juga buat Siva Sangari Subramaniam.
0: Wow, saya suka sebut Subramaniam tu kan orang. Itu dia. Baiklah, dan kita kongsikan lagi dari masa ke semasa untuk kedudukan pingat dan Malaysia dalam Sukan Asia 2026 ya. Yang berlangsung di Aichi, Nagoya. Dan juga kedudukan pertama masih lagi diungguli oleh negara China.
1: Ya.
0: 107 pingat emas kan orang.
1: Wow, hebat.
0: Baiklah, dan banyak lagi info kita nak kongsi selepas ni. Yang penting anda kena terus setiap bersama-sama kami 7 pagi.
1: 7 pagi utama berita menerusi RTM.
0: Iya, lain terus Salakan FM
1: bersama bu.
2: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopi Bosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, namaku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
0: Masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk ada yang terus layan Salakan FM menerusi frekuensi ini 90.1.
1: Dan pastinya di jam kedua ya di pada pukul 7.30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM.
0: Ya, sementara Kak Nur, kita ada kongsi juga menerusi bacaan IPU bagi keadaan semasa cuaca kita dan juga udara kita di Sandakan ini. Yang mana di Sandakan hari ini setakat pukul 6 pagi tadi ya, sejam yang lalu IPU dalam bacaan 60, masih dalam keadaan sederhana ya.
1: Okey. Dan ini ada hubung kaitnya ya, terjadinya jerebu adalah kerana pembakaran ya. Jadi ini untuk mengingatkan diri kita sebenarnya dan juga para pendengar di mana juga berada, orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka ya di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Kerana tempat-tempat lain lagi masih mengalami jerebu ya. Pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan salah satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Di mana di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksimal sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah denda sehingga RM5,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar, hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta-merta.
0: Itu dia, hentikan serta-merta ya. Jangan burukkan lagi keadaan dan juga kena sentiasa peka dan caknalah kan Kak Nur. Kerana semasa kita ni sama ada cuaca, udara, bencana.
1: Macam-macam juga.
0: Itu dia. Jangan lupa terus layan Salakan FM. Kita kongsi bersama dengan anda banyak lagi info selepas ni 7.30 pagi seperti yang Kak Andor kongsikan tadi. Kita akan terus buatkan untuk anda berteringkas
1: Sandakan FM.
0: Layan terus 90.1,
1: teman setia
0: anda.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau tidak percaya.
2: Ibu 6 jam 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

0: ini.
1: Salakan FM bersamamu. Balakan Nur. Sebelum kita lagi hiburan, kita ada kongsi dulu apa yang menarik di medsos untuk pagi ni, kan?
2: Okey. Dan Kak Nur akan berkongsi mengenai suara ASEAN semakin berpengaruh, ya. Di mana ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Di mana suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa, ASEAN perlu berhati-hati agar tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu. Apabila ASEAN bersuara, ia sering mendapat sokongan antarabangsa, tetapi perlu bertindak berhati-hati, di mana suara ASEAN mesti berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Di mana Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi yang besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa, ya. Di mana pada masa yang sama, jelas beliau, ASEAN perlu berhati-hati dalam membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Itu dia, ya. Dan ini pula Kak Nur diri nak kongsi, ini merupakan susulan daripada gempa bumi yang berlaku di Kuamot pada baru-baru ini, ya. Dan pihak Met Malaysia berupaya mengesan dan juga menganalisis kejadian gempa bumi dengan pantas, ya. Maklumat gempa akan disalurkan dalam tempoh 6 minit selepas dikesan tertakluk kepada kesediaan data. Dan antara stesen seismik yang terletak berhampiran lokasi kejadian ialah di Sapulut, di Keningau, Sandakan Telupit, Matupang dan juga di Tenam. Sehingga kini masih belum dapat teknologi yang mampu meramal kejadian gempa bumi dari segi masa, lokasi dan juga magnitude sebelum ia berlaku. Gempa bumi ini tidak boleh diramal dari segi masa, lokasi dan juga magnitude, ya. Stesen seismik berfungsi mengesan serta menentukan magnitude gempa bumi selepas kejadian berlaku. Ancaman tsunami pula boleh dinilai berdasarkan magnitude gempa bumi serta data pemantauan berkaitan. Sekiranya terdapat potensi ancaman tsunami, Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat dan amaran berkaitan kepada orang awam. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat berkaitan gempa bumi dan juga tsunami hanya melalui saluran rasmi Met Malaysia. Jangan kau percaya yang suara-suara viral tu, lari kamu, lari kamu, dia bilang.
2: Okey, itu yang dapat kita kongsikan dan bersama, ya.
1: Ya, betul.
2: Didi kongsikan 28 stesen seismik ya, perkukuh pemantauan gempa di Sabah.
1: Ya, dan Kak Nur sebentar tadi telah berkongsi berkenaan dengan suara ASEAN semakin berpengaruh. Itu yang kita bagikan pagi ini menurut si menarik di medsos. Layan terus 90.18 pagi. Berita sama FM sebentar saja lagi.
2: Iya, jadi terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM.
1: Bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sandakan FM.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Emo.
1: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Hotel bertaraf 5 bintang pertama di Papar dijangka mula beroperasi hujung 2027. Belanjawan 2027, usahawan Sabah harap PMKS diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 700 peluang pekerjaan dijangka diwujudkan menerusi pembukaan hotel dan pusat peranginan bertaraf 5 bintang pertama di Papar. Ia dijangka mula beroperasi penghujung 2027. Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, projek bernilai kira-kira RM1 bilion oleh Xinyi Group dari Taiwan itu dibangunkan di kawasan seluas 32 hektar, kini mencatat kemajuan hampir 50%. Projek itu bukan sahaja bakal menambah produk pelancongan baharu di Sabah, malah memberi limpahan ekonomi kepada daerah Papar dan komuniti setempat.
3: Dalam masa yang sama juga kita melihat kepada limpahan ekonomi dari aspek peniaga-peniaga kita yang berada di kawasan sekitar resort ini dan juga sepanjang daripada Kota Kinabalu mula Kinarut ke sini.
2: Dato' Armizan Mohamad Ali. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung. Sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan keterlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa. Penyertaan Sabah bukan sekadar mengetengahkan kebudayaan, malah